awurade ase ɛyɛ asomdwe adwene na ɛnyɛ bɔne deɛ sɛ mema mo awie pa ɛne anida so awurade sɛ woasɛm didi a kasa mate nyinaa yɛdi ɛwɔ jesus christ din amen.